Tehdin yang tentu ki atli kirwa hina kecho yang Reverend HB lekyang kirwa ikuti putu yo kisendran nengkong we alblai wandura. Tehni po petenye kenega program de pra HB yerwa hina kecho yang kongko dela lingdo